Kutun dari CBC Radio Ihanita dini no kwa kosin si net no hel hal nia Archie Smith dini tu ba